Masikati masikati anyakuti veseratu masumana nseni ife na imwe. Da sensa mizimwanu. Sasa nyikirani. Tawisirani anapiana pezi munafamwadi ditae. Veserani nzizatu wa mapungu. Awa lukuza sumana ya liru.

0: Atilonga tene pa Femba nkabifika khumi tayo mwana sikana chitalira na nyakubala nyakubala nango ngabe kupurutana pinalonga anao tayo mafumu umwe nyatwa njanji pidanense makamaka ninsh pinachitika panango nkabe kuti banje bodzi mezi mitandhatu amuna mamuna nankazi wa ushona angagona ningana kwa mbuya sazubereji uyo analingana kwa mbuya pitoja pinachitika panango nkhabe 87912657 panango 24 21 27 14
1: Carlos Dondurish.

0: Hoi mwanaka, onna panela olyasu ununa sa sina melukuluku sothene. Nyano mwanaka, mwanaku onamo kadhiri okalano ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Nuru ni berta ala kono chima ka uliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
2: Berta, juju, berta, juju, berta.
1: Berta ganyara.
2: Berta.
3: Kilema la wira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
4: Masiku matheno wani michile makupa wa manaku wonanto olelo kivinya ni kuru kinaveasha
5: kwera sisiano muye sosipasipasha ikani kani mukaleo ni mureche.

Arinami pasura, je la poela Mosambique provincia va Zambezi va chua po va va hivan tomu kwa hahu naru ahu naru ahu hemla va chua po na hala banu woru hela ni machi po hiana hiana pakai wera tan nararu elu kulu kunne rahu tho ne pachare wala kanya sopa chua sai provincia va Zambezi ni hakumbe na halu wira na bakani machi po.

0: Mwikiro avasira radio mwana tiportana mwikira mpimba za kusiana siana ande trukufika panzisi ningana ono nao makani yatu na nchesa mba osu laro tatambira nchesa mwikira kumuru mbala trikulanga pechi Bernardo Gaspar nchesa anda sembe nyimbo za kubaresa upungu wa didi upungu wa kubaresa makaliru wa didi mpesa akona kuna kukumanya makani ni wansiku ya laro fala njangeni nipauna Antonio Domingo shikumichini ndirikupezwa na nzanga sito iteshaira batisati kuinjipesa goche pali wa shamwali beji cha kutoma musana na vesera radio ale anatiportana bulikira mpimba za kusia na siana panzizi ningana ono nanje tu mabasa pali kufika bulikira mpimba za kusia na siana za pakati na kati pa ziko ino
1: zinanga ndiri Bernardo Gaspar Paulino sazuika na zina ya beji na komero maningi na kubira kwa ine panu pa radio Mosambiki Kilimani
0: and shamwali beji pa ntande ya poni makaunu yifita kwenye isa kolonga tangu epizinji pili pikabalemu pila kuchite makamaka pa basanu ni ya kuimba mwalonga kote mkabala munangu achi kuimba nyimbo itwa apu ndieta ane nsiku zino nyimbo ili kabalemu peni nyimbo sikabalemu kuti munangu achi mkwane siku imba mwakwanisa apo njipi basa ni chitemu panzisi ningana ono pakulingana kutichaka pangono pangono chile kufika kumapetu trikusala na ndanda za kuchepe kutichaka chikwane siku fika kumapetu ndieta ane makamaka matoma otai mkusa sanyira tinepo mama kulemba ndininji makamaka
1: pia toma kuchitika tinalonga tepo ndatoma sasanyira nyimbo pangono na pangono ndakwani salansari ibozi mashitepa ndikupika bondo zinango idalansari ne chinchino njeni ya wandisia wekene wandikonda weka
0: mbo shomwali beji pakulingana kuti mwaimba andi nyimbo ishi dolonge mpano wandisia ndeka tenepa tumulukubala munangu bachikulemba zinango mukusasanyira zinango ndieta makamaka pakulingana kuti imwe ninga mamuna wankulu musichita pizinji mwakuleka pakufundu basanu niya kuimba ndi mwishaferi apo musagawatani nzizi makamaka munonge fipinu mwukusasanyira zinango tuwele kuti munangu achi mwerele na mpamvu zizinji pakati pa luswanu ningene pakulingana kuti ande uchesa ndiluso uchesa kudziwa makamaka kulemba na kusasanyira ninga mnafunika nini nji makamaka penichitemu panzizi mbana ono
1: tisaita tepu pra kuti na basatu yolanga inga kuti pangisambu antu makaliru ampisa tangi mpisa musaitika pindu pizi njima ningi pia kusiana siana ndao ife nkabe parari sempe heba timpu zoseti sakambiti nyerezera kuti ndininji tinafunika kusasanyira pra para mbumba kwansi kuvesera
0: antu tirikuchita makani na nchesa ushubeji Bernardo Gaspar bulkira ku murumbala ndi nchesa wambiri avesera radio na imba nyimbo za kulanga mbumba kodi shamwali beji tirikuona kuti nsiku zino mulikuchinja chikono penu mulikuchinja madungu kale tikaona kuti mukamenya panza chinchino ndiyetana makamaka pa chikono china chinjemu mukutweranji makamaka rumba mulikutwera munangu achi kidzomba mulikutwera munangu achi chingwere ndininji makamaka shamwali beji dungu ishi nabulikire nayemo chinchino taona kuti panyimbo zanu zidembemwe kale na ishi dabusemu chinchino chikono chakhala nonga kuti chiri kupeuka pang'ono chiri kupambuka pang'ono kodi makamaka tipange shamwali ndi dungu anji makamaka inabulikire nayo chinchino
1: ndi ndaimba maningi panza pakati pale mashtepa ndikwenda mindichinja pangono pangono ndikwenda mindichinja zinafuna bwera pontho zi zinapikene chinchino zinakhala makwezu mazukuta si tundonsene ndisaimba pasada ndisaimba pontho
0: andi momweni shomwali beji tirikuchita andi makani beji tipange kodi kale ukadungunya kuti mbiri kali yakuchepa chinchino ndiyetani ungafamba mpisa womudzi nako mbiri yako ndiyetani makamaka pakulingana kuti kuimba andi ndi mbumba kuimba ndi anthu kuvesera beji abuka kutale mulikukwata piaka pizinji mbamwimba apo ndiyetani makamaka nsiku zino mbiri yako ungafamba mpisomo
1: ya mbiri ndikukomerwa na mbiri ninganaeni basa porque tangi kuti basa inga ungaza simbo na mtu awiri atatu sawangambo manungu kutia basa ilikuenda pangono pangono maji ndikupiziwa kuti na nyimbo zinafuna abwera chinchino za antu pontu na komero nazo maningi zina sasa nyirene ntao ndikupanga mbumba ikare mkudikira kuti zikubwera basi zinangu
0: ande mamuna mkolo kale mkadungunya tangu kusowa antu ako kupedzani pakati pabasani ni ya kuimba nsiku zino ndietane muna mtu na kupedzani mwafizira duzu kulutongi tane
1: chinchino nzati kumpeza basi kuti antu mbu kutana kwanisa kundipeza ngabe so ya karanenga ndi chintu mbo karanenga chozwele rantao saitambo chonjo chonjo omu na omu pra kuti basatu ikonde parare kusogola ngaoneka nyakupeza ndi mwadidi pondo tangi kuti basa jai nenda kusogola pina mbiri jai na veka pikulu kakamu tangi pasala pizi njima ningi para pichiti ke maji pikenda pangono pangono tepo na tangi kubirizatu za nyatu azitani
0: Ante mamuna kulu tupangeni mbanji makanizo na pakemu makamaka pa makauno mwukufuna mpu mwuna mkwaji kwa nisiku imba na chesa anango otai mwukubala chakachino kutumu kwa nisiku imba mwukeni basiene
1: Ini ndika kana mapurujeto para kuti ndichite pelmenuji ma video ma tatu o manai so ndukona kuti anati andivungire kobili ntao nditome sakasaka tangi ndikafuna mbu ndibulisembo na anfa muru na Kilimani muno alipo wana silireni pakuti ndiimbe nao ndibuse nao video ntao ndipindi vya kuchimwani kama ningi majine teve ndito umu na umu
0: Ante mamuna mkulu pechi umu nukudungonya kuti nghabi antu na kumpezani apo imu ninga nchesa. Matumakali kufezira duzi kuli utongi, matumakali kufezira duzi kuli ali ya nyapiao, mkwanisa kupemba chifezo kuti andi ini ndirinchesa kukwana, ndisichita ipi na pire, ndisaimba, ntundushwa nyimbu. Mkwanisa ambu kwa kupantima kuti wane kwanisa kupezani, matumakali kupichita pine?
1: Nghabi, nzati kupichita rai.
0: Apo pina nisa ninji makamaka imu kufezira duzi kuli ali ya nyapiao, kuli utongi, tuwela kuti kwanisa kuhimba chipetu, tangwa chinjanji makamaka.
1: Tulungi kuti aweni anyapia wale, nghabe kabe kanambo tempu yokufunambo kuvambo, piana pa nyumba nghabe. Mbile kala sati prosimarimbo kuvambo nyimbo zatu, mbatisa nyambo, sabizuwa kutushu ana vunza tepa. Onu uja kukomero na basatu. Agora aweni nghabe kutichoverambo duzi, nghabe kanapembo basa, piana, andwa salonga kutizoma ya muzi, save. Epodi kaida kwa matai majawene njapa nyumba, deve kuhivu. Vina para anfa sangalale agora awena satichovera mboduzi ra ifembo tsagopa
0: andi mamuna nkulu peji imwe ndi mamuna nkulu mabuka kutali na kuimba apo chinchino mukona tani makamaka ucheso ushu na bukira chinchino achesa wapine mbeu mukona tani makamaka imwe ninga mamuna nkulu kukwana tipangeni mukona tani makamaka
1: mas chinchino pio kuimba vikusiana maningi na moda wakale pikusiana maningi tangi kuti anyo kuimba nghabe kuvera nambo setu tai nghabe kuverana tai pikafunika maningi anya kuimba asakhale anthu lirana bivu tai angakhala anthu overana mdzachi angafuna dodomeka asakwanisa pangisana nzeru agora aweni ndi anthu kulirana bivu nghabe kuti anakwanisa pangisana po nzeru nghabe
0: anthu tipangisha mwale kodi nyato ene yokonda kuverana kwa achesa ndi thangwe ya michini ishi na sangiza ungu wa mungu penu tulongi intelligence artificial nditangwe anji makamaka kukonda kufirana kwa achesa pakati pa makamaka pa kuimba imu ninga mbozi mamuna mkulu wa kuimba matumakale nditangwe anji makamaka kwa indizipi njira zinafunika tuwela kote nyatwa neye kwa nisipu salanduli
1: pepi ndipinarangefi pia fantazia pepi ndipia fantazia entao ye ana kita nyimbo yo kunziwa nghabe so waitalemba basi ntao inafunika ndikutichite chinthu mwaife tekeni tizio kutaji na chitefiji chinabwera tepa, chinapindula tepa tinachitoma tepa, tinamalisa tepa agora ndikaona kuti ndipindu vya didi maningi ningamoka bwerefe mbiti chitapindu vya nduli agora napina bwera chinchino upi epa tinalonga tani teknolojia ne kulonga kwa azungu purisu tepo unangu podi imba pinafune tangie nkabe mtu kunzuza iya itale mbabasi nkabe mtu kunzuza agora ninga tempu ikai mbefe ndi mwadidi maningi tangitikaimba pakati pa mwinji ya makantora anaya shano anyokuimba muli pabozi peni huyo angafua dodomeka huyo kumpanga mbaya ngabe mbuda itatepa mbwenye tepa ndo habe komera na pepita hapa ukitepa nyimbo yake chaisa kayo ku yokusasanyi kama ningi saka yokomerwa na mbumba tangi ya nyimbo yaita yasanyura na anthu anaye yashanu na produtore pepa na buka mafala manaye mashanu chindu chake sakamo chowanga manungu pepa na ika ninga konsenyo kuti pelmenu jingakha kuti basa kupatika kuti munthu angafuna imba nyimbo ayitelemba basi mash alembe mpindi byadidi kuti anthu akomere napo sikonga kuti tipararise michino yongabe pindi bipate basa thangi pinalongo mwe muli sipire pinalemba munthu pire anthu ana imba na modaono tangife dzati kupichita life tsaimba mu studio na kwena produtore mbatilanga pinakona pinango dzati chita michino ningabe ntawa ana kwanisa chita na michino ninganeni agumanike mbukuti anyeredzere mudzero zadidi prakuti basau ile khonde zendeka sinau inenda kashujari zinza ya kweza ya sanzoma
0: kudziwa kupatitsa mwadidi michini yenzero ndifala ya Ncheso Shubeji anagwanika naife mkati mwenu studio ya Radio Msambiki matikwanisa kuchita makani matolonga thangwe ya basachi ya kuimba nanjitu pinafunika ndio kuti tikwanise kuchita basa ya kupenekera basa ya kufunika kuli anthu msenu apo Shamali Beji mukhalonga kuti mukhambala kuti mukwanise kuchita maratorato pinachite mumakamaka panzizi ninganaono ninji mulikubala kuti makauno pontho pakati pa nyimbo izi zinaimbemo mukwanise kubusa maratorato ndiye tani makamaka
1: ndikusasanyira mavideo majini zati kuafisa ngombe nkhabe pikafuneni ndikuti ndingakwanisa sasanyirika mwadidi ndikwanise mbomalisa mavideo tangia ndaona kuti ndivungira kobiri pang'ono ndikusowa kwa patrocinadori bidakha kuti asaone kambo anthu mbo kupezapeza pinango mbibidagwandi kambo mwanchangu pang'ono kudembuka na thangi modato pata kobiri usakhambo anyatwanyatwambo tani machipiri kwena mbisisanyula teo pang'ono ndikafuna ndichite mavideo manai para kuti ndikwanisembo malisana chaka
0: tipanise kubva nyimbo ya Ncheso Ushu anakumanika naife mkati mwenu studio ya Radio Msambiki andi Shamal Bejiti na vya nyimbo ipi makamaka
1: nyimbo ipodi kati nchino yo
0: wandisi ya weka ndi nyimbo na funefi kubva timize pano ife tikwanise kubwedera mwenye mkwira nawo makani athu kubukira mkati mwenu studio ya Radio Msambiki pano pa mzinda wa Kalibani patilonga thangwe yetu ya makani ya Ncheso Mbozo kubukira mkati mwenu provinsia ya Zambezi timize pano tikubwedera mwenye mkwira nawo makani athu.

0: Ticana ezindilo ya mwina humfune umuloga na bwanoite.
1: Bwanoite o radio Mosambiki.
0: Egumi.
1: Ni liba brigade penenyu.
0: Yena gumi. Kama odi kumbela no volumi va ngono ya radio yenyu murama mvugule.
1: Radio volumi di vungula.
0: Na de volo echo mienu iwa wene. Bye. Kambe ni ka hauvano mbwenye unloge barabara. Kambe ni makani wafia penu.
1: Makani ano aufia bemeji mumie di loga kuno mikauni bairu mugore ushindi.
0: Nza nani nyibani?
1: Izina na gadi burantaya.
0: Burantaya. Kambe ni makani kaya ni mu? Munaze lugani makanaba.
1: Makani ba mediwa. Tau ninga yanga party. Mwia naondo mbaka inga mwadanga ninga toon konda kaninga mfuni. Ninga yanga party. Kipie vito pandua. Ipandua na mio vina.